Mesrawo nyame tumi ya. Mesrawo etimi di pagina konkons. Dani mfaso ni nshira. Mesrawo nyampa no. Ade menya menkrofo anopai.